Ga awo man na fa uru roba ji wadwa e war piaja man ga bidu war piaja jola pele DJ o ga rena lwe na rena lwe no fikela tsheja awo roba ri wi

DJ Waka, bona bona bona ke a tsena nna ke a tsena nna party bona ke re wena ke re monna senya ke tapatela monna senya ke tapatela monna bona ke tsena ke le moshumo monna ka mo DC Centurion monna DC Centurion so ya bolela mo ke yana Donald Dikota from Mulatsi ga mana mela mara ka botlo ka mo attitude ka taba moshumo ke re mosha.